0: streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak, no parking.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
2: Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Saatnya Sobat Maya sebar Nupa Renting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM
2: 98. Maya FM.

0: IFM.
1: Saatnya sedang tema Nuparti.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utama tur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting
0: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Saatnya Sobat Maya Subang nukar ting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting.
4: Maya FM.
5: 3, 2, 1. Maya.

Halo, kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Pop Indonesia.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Halo wargikanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, nupar penting.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
3: Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id.

0: Berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: Maya FM, Maya FM, Maya FM. 98 My FM.

0: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Saatnya Sobat Maya Sebang No Party. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. My FM

0: My FM.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih, Mas. Terima kasih loh, Mas ya, informasinya. Permisi, Mas.
2: Ya. Eh, Pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh, iya, Pak. Saya lupa. Itu tempatnya di mana, Pak, ya?
2: Ah, ini loh. Makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung.

0: 0877 7080 9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak, nukar di
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Saatnya Sobat Maya sebar Nuparti.
0: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
4: Demikianlah Sobat Maya, Nuparetik
2: Maya FM.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
3: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Yee!

0: Suparti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: Kesetaraan sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya di Parenting
0: My FM.
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: MyFM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dari Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac. Beasiswanya loh.
1: My FM

0: MyFM.
1: Saatnya sobat Maya Seba Nuparti.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Sobat, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
3: 98 Maya FM.
4: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
4: CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: BEM miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, nupar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: 98 Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparentik.
2: Maya FM.

0: sobat maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Lupa Renting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.
4: Maya FM.

0: Aduh, kebetulan ya mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Maya FM.

0: Maya FM.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Apa boleh di tanah harim ini, tanah negara, tanah untuk umum, kita harus izin tiba-tiba ada tanah yang sudah bersertifikat.
3: Berinisial AC, 47 tahun. Pada saat diamankan, pelaku sedang berada di satu...
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai diduga masuk kawasan sempadan pantai, klaim lahan pribadi di Pantai Madasari Pangandaran diprotes warga. Razia polisi di berbagai lokasi amankan terduga pelaku pengguna narkoba. Sempat viral diusir warga, terduga pelaku pencabulan anak di Sukabumi dibekuk. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sejumlah petugas dinas perhubungan di Subkota Bekasi diduga melakukan pungutan liar terhadap seorang sopir truk senilai 1,7 juta rupiah. Petugas terancam dipecat.
5: Kasus dugaan pungli mencuat setelah sebuah video beredar luas di media sosial. Dalam unggahan, seorang perekam mendatangi sejumlah petugas di Sub yang berada di dalam sebuah ruangan. Perekam juga membawa seorang sopir truk yang diduga menjadi korban pungli. Dalam video itu juga terlihat sejumlah uang tunai yang diduga merupakan hasil pungli terhadap sopir truk. Uang tersebut selanjutnya dikembalikan kepada sopir yang mengaku menjadi korban. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi Teguh Indrianto mengatakan pihaknya tak akan mentoleransi kegiatan pungli. Kedepannya pasti akan dilakukan tindakan terukur sesuai dengan peraturan administrasi kepegawaian yang ada. Kedepannya pihaknya akan segera melakukan langkah administrasi untuk membentuk majelis kode etik yang nantinya akan memutuskan sanksi atau tindakan apa yang akan diberikan kepada oknum yang terindikasi melakukan tindakan pungli.
6: Ya benar, itu kurang lebih kejadiannya 2-3 hari yang lalu lah. Saya yakinkan bahwa mudah-mudahan dugaan saya benar. Tidak ada unsur tanda kutip ya, setoran yang diterima oleh pimpinan tertinggi atau pimpinan di atasnya dan seterusnya. Itu saya secara pribadi bisa meyakinkan itu tidak ada. Adapun tindakan-tindakan oknum itu saya pikir adalah untuk kepentingan pribadi.
4: Kemunculan papan pengumuman bertuliskan tanah milik di kawasan Pantai Madasari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, memicu gejolak warga setempat. Kawasan pesisir yang selama ini dimanfaatkan sebagai akses publik dan jalur nelayan tersebut diduga telah terbit sertifikat hak milik perorangan.
7: Pemasangan pelang larangan melintas tanpa izin pemilik ini langsung memicu reaksi keras dari warga dan nelayan di Pantai Madasari, Pangandaran. Pasalnya, lokasi berada di kawasan sempadan pantai atau tanah harim laut yang semestinya menjadi ruang publik bebas. Menanggapi polemik yang meresahkan warga ini, pihak Kecamatan Cimerak dikabarkan telah turun ke lokasi untuk meninjau kondisi di lapangan. Ketua Forum Masyarakat Peduli Madasari, Indra, mendesak transparansi dari BPN, Pemkab Pangandaran hingga pemerintah desa terkait penerbitan sertifikat di kawasan sempadan pantai itu.
8: Kemunculan tanah harim itu ternyata udah bersertifikat dan bukan cuma tempat ini saja. Dari sini ke ujung sana juga Pak itu udah disertifikat. Cuman yang saya kecewa itu ini kan akses jalan umum. Di situ ada hajatan orang-orang semayang. Kan kalau ini ditutup karena ada pelanggar. Ini tanah milik. Bersertifikat dilarang masuk tanpa izin pemilik. Apa boleh di tanah harim ini, tanah negara, tanah umum, kita harus izin. Tiba-tiba ada tanah yang sudah bersertifikat. Sedangkan di sini akses jalan umum, kesana ada warga lewat. Apa bisa gitu tanah harim dibikin sertifikat?
7: Indra menambahkan, ada ketidaksesuaian administrasi di mana lahan yang sangat dekat dengan bibir pantai justru bisa bersertifikat, sementara lahan yang jauh dari garis pantai malah dikategorikan sebagai tanah harim. Masyarakat mendesak Badan Pertanahan Nasional atau BPN bersama pemerintah daerah segera melakukan audit ulang serta inventarisasi kawasan pesisir agar ruang publik tidak beralih fungsi menjadi milik pribadi.
4: Sebanyak 4 orang pengunjung tempat hiburan malam terbukti positif mengkonsumsi narkoba dalam razia yang digelar oleh tim gabungan di Kota Bandung.
0: Dari keempat orang pengunjung yang terjaring, dua orang positif mengkonsumsi metamfetamina dan dua orang positif mengkonsumsi narkoba jenis benzo. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Arli Jembar Jumhana mengatakan, razia itu digelar merupakan operasi rutin sebagai upaya pencegahan peredaran narkotika di wilayah Jawa Barat, serta meminimalisir penyakit masyarakat, khususnya penyalahgunaan narkoba yang masih menjadi perhatian di wilayah Kota Bandung. Lebih lanjut, Kombes Arli menambahkan, keempat pengunjung yang terbukti positif mengkonsumsi narkotika langsung dibawa ke Satres Narkoba Polrestabes Bandung untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
9: Kita melaksanakan operasi gabungan bersama dalam rangka kita meminimalisir penyakit-penyakit masyarakat, terutama penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah Kota Bandung. Dan juga kita sudah melakukan beberapa tes urin terhadap beberapa pengunjung yang memang kita lihat mungkin sedikit mencurigakan.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Satreskrim Polres Sukabumi berhasil menangkap seorang guru ngaji berinisial AC yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pria berusia 47 tahun itu ditangkap di kawasan Lebak, Banten setelah sempat kabur usai kasusnya viral di media sosial.
10: Kasus ini terungkap setelah korban yang masih berusia 15 tahun menceritakan kejadian buruk yang dialaminya kepada pihak keluarga hingga berlanjut ke laporan polisi. Sebelum ditangkap, video dugaan pengusiran terduga pelaku oleh warga setempat sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Tim unit PPA Polres Sukabumi kemudian bergerak cepat menelusuri keberadaan pelaku sampai akhirnya membekuk AC di sebuah rumah di Kabupaten Lebak, Banten pada Sabtu malam lalu. Kasat Reskrim Polres Sukabumi, Ibtu Dudi Suaryana menegaskan pelaku kini sudah resmi ditahan.
11: Kita sudah lakukan penangkapan terhadap pelaku dan saat ini telah kita lakukan pemeriksaan yang selanjutnya kita lakukan penahanan. Pelaku yang kita amankan, kita tangkap berinisial AC, 47 tahun. Pada saat diamankan, pelaku sedang berada di satu tempat di wilayah Banten dan saat itu memang sedang berada di dalam rumah.
10: Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga melancarkan aksinya dengan membujuk dan mengiming-imingi korban bahwa rezekinya akan lancar jika menuruti keinginan pelaku. Polisi saat ini masih terus mendalami kasus ini untuk menyelidiki kemungkinan adanya korban lain. Atas perbuatannya, AC dijerat pasal terkait tindak pidana terhadap anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Sementara itu, untuk membantu pemulihan trauma korban, Polres Sukabumi telah berkoordinasi dengan DP3A dan Dinas Sosial untuk memperbaiki pendampingan psikologis.
4: Pemkot Cirebon mengevaluasi pengaturan alat pemberi isyarat lalu lintas, APIL, di Simpang Pemuda Cipto Mangunkusumo. Penyesuaian dilakukan dengan menambah durasi lampu hijau dari arah CSB Mall guna mengurangi antrean kendaraan pada jam sibuk. Dishub mengubah pengaturan APIL di Simpang Pemuda Cipto dari 3 fase menjadi 4 fase. Kebijakan terus dievaluasi melalui pemantauan setiap hari, terutama pada pagi, siang, dan sore saat arus lalu lintas meningkat.
12: Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon Gunawan menjelaskan antrean panjang di Simpang Pemuda Cipto telah terjadi sebelum perubahan sistem lampu lalu lintas diterapkan. Menurut Dinas Perhubungan Kota Cirebon, perubahan fase dilakukan untuk menghilangkan titik konflik pergerakan kendaraan yang sebelumnya saling berpotongan. Sebagai bagian dari evaluasi, Dishub menambah durasi lampu hijau bagi kendaraan dari arah Grage atau CSB agar antrean kendaraan lebih cepat terurai. Gunawan menegaskan perubahan fase APIL lebih mengutamakan keselamatan pengguna jalan melalui pemisahan arus lalu lintas yang sebelumnya saling berpotongan, sehingga resiko kecelakaan dapat dikurangi. Namun, penambahan satu frase juga berdampak pada bertambahnya waktu tunggu bagi kendaraan lain.
13: Itu kita ubah. Jadi, cuman fase-fase memang dengan nambah fase berarti nambah waktu hijau. Berarti nambah waktu merah bagi yang lain. Gitu. Otomatis jadi semuanya pada antrian.
12: Dinas Perhubungan Kota Cirebon akan terus melakukan evaluasi agar pengaturan APIL tetap efektif dan tidak menimbulkan kemacetan berkepanjangan. Saat ini, terdapat 5 simpang di Kota Cirebon yang telah menerapkan perubahan fase APIL, yaitu Simpang Kejaksan, Simpang Pemuda Cipto, Simpang Kanggraksan Perumnas, Simpang Jabang Bayi, dan Simpang Brigjen Darsono. Dishub Kota Cirebon memastikan, evaluasi akan terus dilakukan apabila waktu tunggu melebihi standar atau pengguna jalan terus menunggu lebih dari 2 siklus lampu merah, mengatur ukuran apil akan kembali disesuaikan.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Jaya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: MyFM. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM, www.98mayafm.com.
2: 98 Maya FM.

0: Anu Parti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 2 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berpenting
0: Maya FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
1: Joget Morena, Derah.
0: Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Halo, assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
3: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
2: Pop Indonesia,

0: Maya FM.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot dalami kasus penebangan pohon di depan lapangan padel Jalan Riau. Lapangan padel langgar, perizinan bakal ditertibkan. Polisi tangkap pelaku penganiayaan di Kiara Condong. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku penyelidikan terhadap penebangan pohon tak berizin di Jalan Marta Dinata atau Jalan Riau sudah dilakukan sejak akhir Juni lalu dan sanksi sudah mulai diberikan. Namun kemudian terjadi eskalasi dari pelanggaran ringan menjadi pelanggaran berat, sehingga pemerintah Kota Bandung perlu waktu sekitar 1 bulan untuk mendalami kembali pelanggaran tersebut. Usai memimpin apel mulai bekerja di Plaza Balai Kota pada Senin pagi, Farhan mengatakan saat ini penyelidikan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung sudah hampir selesai. Karena ada banyak hal yang perlu didalami, tidak hanya ada pelanggaran perda saja, tapi juga ada diduga berpotensi melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup.
2: Penyelidikan sebetulnya sudah dilakukan sejak tanggal 29 Juni, sanksi sudah mulai diberikan, tetapi sanksi itu untuk pelanggaran perda, yaitu penggantian 1 batang pohon dengan 100 bibit dan denda Rp10 juta. Denda itu udah ada. Nah, tetapi itu adalah bisa dikatakan sebagai tindak pidana ringan. Dari tanggal 29 Juni sampai 3 Juli. Tetapi dari 3 Juli sampai tanggal 28 Juli terjadi eskalasi 10 pohon. Ya, makanya tanggal 30 Juli saya hentikan. Itu motivasinya kalau ada yang bertanya kenapa butuh waktu selama sebulan. Dan ini sudah meningkat, sudah bukan tindak pidana ringan lagi. Gitu. Dugaannya. Kalau dilihat dari undang-undang berdasarkan laporan Satpol PP, itu bisa pidana lebih dari 3 tahun ya, kalau nggak salah pidana kurungannya, dan denda sampai berapa miliaran lah itu dendanya.
1: Satpol PP Kota Bandung akan mengecek keberadaan lapangan padel di Kota Bandung yang berpotensi melanggar aturan. Hal tersebut disampaikan Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, menanggapi banyak lapangan padel yang berada di area pemukiman sehingga berpotensi melanggar aturan, di antaranya masalah kebisingan bagi warga setempat. Bambang menyatakan persoalan kebisingan dari aktivitas lapangan padel merupakan pelanggaran terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2026 tentang ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat, sehingga pelaku dapat dikenai biaya paksa sebesar Rp10 juta. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membangun jalan dan trotoar agar bisa dan dinikmati dengan nyaman oleh semua pengguna. Farhan menegaskan yang ingin dikembangkan di Kota Bandung adalah membangun infrastruktur jalan yang ramah bagi pengguna lain, selain pengguna kendaraan yang disebut membangun peradaban. Sehingga kebijakan membangun kota yang ramah bagi pejalan kaki dan pelari tidak selalu mendapat respon positif, bahkan selalu ada pro dan kontra. Menurutnya pengguna lain itu seperti pesepeda, pejalan kaki, dan pelari juga harus dibuat nyaman dengan hasil pembangunan jalan dan trotoar di Kota Bandung.
3: Padahal jalan aspal paling jalan tersebut ramah untuk pejalan kaki, ramah untuk orang-orang yang senang lari-lari, ramah untuk orang yang disabilitas, dan ramah untuk orang yang pakai sepeda. Ini yang mesti didahulukan. Saya juga ketika ngobrol dengan pesepeda, pesepeda juga banyak menghujat saya, apaan jalannya nggak ramah nih? Wah, saya di maki-maki juga. Tapi saya hargai. Iya. Karena apa? Kemarahan teriakan itu, musuh utama jalanan di kota untuk pesepeda adalah lubang-lubangnya. Sekarang sedang kita lakukan diskusi dengan banyak orang. Mendengarkan suara masyarakat ini penting sekali. Saya tidak bisa merespon satu-satu, saya mohon maaf.
1: Polisi menangkap seorang pria berinisial RH, terduga pelaku tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan yang terjadi di Jalan Sukamanah, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, pada hari Minggu 2 Agustus 2026 dini hari. Aksi kekerasan yang dipicu akibat kesalahpahaman tersebut menimpa korban bernama Rian Permana. Kapolsek Kiara Condong Komisaris Polisi Sumartono mengatakan, dalam kejadian tersebut, tersangka diduga menyabetkan sebilah senjata tajam ke tubuh korban. Korban juga mengalami luka pada bagian wajah dan kepala akibat pukulan tersangka lainnya sebelum akhirnya melarikan diri. Selain menangkap tersangka, polisi menyita barang bukti berupa satu bilah senjata tajam yang digunakan tersangka. Sedangkan pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya kini berstatus daftar pencarian orang atau DPO dan dalam pemburuan petugas.
0: Awalnya para pelaku ini akan menagih uang yang mana penjualan lemari plastik, namun dibantah dan terjadilah ada perkelahian dari antara kedua termasuk daripada orang tua daripada si pelapor. Langsung kita tindak lanjuti dari Polsek Kiara Condong yang mana kurang dari 24 jam pelaku ini langsung kita amankan.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak

0: peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalan di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. PT Kereta Api Indonesia mencatatkan ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan perjalanan kereta api penumpang pada semester 1 tahun 2026 mencapai lebih dari 99%. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan, pada semester awal tahun ini, pihaknya telah mengoperasikan lebih dari 24.000 perjalanan kereta api perkotaan dan antar kota dengan tingkat ketepatan waktu keberangkatan mencapai 99,85% dan ketepatan waktu kedatangan 98,81%. Menurutnya, ketepatan waktu merupakan indikator utama kualitas pelayanan transportasi publik sekaligus sebagai bukti dalam memberikan layanan yang andal kepada pelanggan.
2: Pada semester awal di tahun 2026 ini, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung mencatatkan ketepatan waktu KA penumpang mencapai 99,85% atau meningkat jika dibandingkan dengan pencapaian ketepatan waktu pada semester 1 tahun 2025 sebanyak 99,82%. Sementara itu, kedatangan KA penumpang pada semester 1 tercatat sebanyak 98,81%. Untuk perjalanan kereta api barang, ketercapaian operasi KA tepat waktu tercapai sebanyak 99,33%.
1: Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis atau IWEB menggelar IWEB Award 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah, BUMN, perusahaan, lembaga, dan tokoh yang dinilai konsisten menghadirkan inovasi, memperkuat keterbukaan informasi, serta membangun komunikasi publik yang berdampak bagi masyarakat. Ketua Panitia IWEB Award 2026, Gun Indra, mengatakan ajang tersebut menjadi momentum refleksi 3 tahun organisasi dalam mengawal dinamika perekonomian nasional sekaligus memberikan apresiasi kepada para pembawa perubahan di berbagai sektor. Sebanyak 14 penghargaan diserahkan dalam ajang yang menjadi penyelenggaraan kedua setelah kegiatan serupa digelar pada tahun 2024.
3: Yang pasti ini adalah 3 warsa perjalanan dari Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis yang menjadi refleksi untuk senantiasa merayakan karya dari para pembawa perubahan. Jadi ini lewat IWEB Award 2026, apresiasi ini kami persembahkan bagi para pionir inovasi, juga bagi para penjaga keterbukaan informasi, dan tentunya juga arsitek komunikasi publik yang berdampak nyata terhadap perkembangan ekonomi melalui akselerasi digital. Di balik pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tentunya kita ingin menghadirkan harmoni dan juga kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, institusi, dan tentunya juga media.
4: Sampurasun Wargi Bandung sedang mencari produk lokal berkualitas. Pasar Kreatif Bandung 2026 masih ada. Sejak 24 Juli lalu hingga 2 Agustus, Pasar Kreatif Bandung hadir di King Shopping Center dan berlanjut pada 3 hingga 9 Agustus di Trans Studio Mall Bandung. Temukan beragam produk unggulan UMKM Kota Bandung, mulai dari fashion, kriya, kuliner, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Dukung karya lokal, temukan produk favoritmu, dan rasakan serunya berbelanja di Pasar Kreatif Bandung. Ikuti informasi lengkapnya di Instagram @pasarkreatifbdg dan @tic.bandung untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung
0: @98MayaFM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak, nukar penting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Maya FM

0: Halo Wargikanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
3: Saatnya Sobat Maya simak Nuparting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: 92.9.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenti.
0: Maka Utamatur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: Bandung atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM. Maya FM.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hah, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: My FM.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
0: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
5: Maya FM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
7: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu, jam 6 sampai jam 9 pagi.
6: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
8: Joget Morena, Derah.
3: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0.
9: Bikinlah Sobat Maya lupa renting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
10: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar.

Maya, yang namanya cinta memang apa ya, bukan hanya sekedar kata, tapi fakta yang berbicara. Selamat sore Sobat Maya, udah hari Senin lagi. Wow, mengawali bulan Agustus. Tanggal 3 Agustus tahun 2026. Gua tuh kita. Pokoknya Agustus ini terbilang semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi semangatnya di bulan Agustus itu harus ditambah, Sahabat Maya. Jangan sampai kita cuma nunggu, tapi udah deh, action. Seperti sekarang sudah waktunya, stay tune and...

0: menyerang B. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Si Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Saatnya, Sobat Maya simak Nupa Renting.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
1: Maya FM.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

cukuplah. Kalau kemarin-kemarin Sobat Maya sudah melakukan kesalahan ya, atau Sobat Maya menemukan sesuatu yang membuat Sobat Maya itu sedih, sakit banget, sudah cukup sudah ya. Jangan dilanjutin lagi perjalanan tersebut. Kalau Sobat Maya rasa memang perjalanan itu banyak batunya, banyak kerikilnya, dan gak pernah berhenti gitu semuanya ya. Mungkin ada jalan lain Sobat Maya yang lebih bagus, lebih mulus. Walaupun ada kerikilnya, tapi kita bisa menemukan jalan-jalan yang mulus yang membuat Sobat Maya jadi bisa mewujudkan segala harapan dan impian lebih gaspol gitu ya. Selamat sore Sobat Maya, yang mau WhatsApp boleh, yang mau request tinggal kirimin WhatsApp aja ke 087770809898, atau nanti Maina akan bukain telepon on air di 5441398. Maina juga udah update kok di Facebook. Sobat Maya boleh komen di sana, enggak boleh ngetag teman-teman Sobat Maya dimanapun berada, boleh sambil request lagu. Pokoknya sampai jam 6 sore ya, buruan sekarang. Dan Maina mau berbagi informasi juga untuk Sobat Maya. Kira-kira apa sih yang membuat Sobat Maya happy, bahagia di sore hari ini?

0: Wisnu Parenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
2: At 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM Bandung.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
4: My FM.

Oke, Sobat Maya, Maya mau nyapain Sobat Maya yang sudah S36 di sore hari ini. Oke, yang belum siap langsung ya, siap-siapkan. Yang sudah siap, siap, stay tune. Selamat sore buat Jajang di Jalak. Hai, hai, hai Jajang, apa kabar? Jajang mau ikutan JJS36, pengen banget lagunya Sakit Pinggang. Kenapa tuh? Ini kayaknya kecapean nih, Jajang kayaknya lagi banyak kerjaan, jadi lumayan sakit pinggang ya. Jajang sorenya berteh mainnya sama Araka, terima kasih. Aki Kanha, Bapak Kosasi, Kang Adam, Jadan Batim, Ari Prabon, Febri Acu, Amti Bara, Mama Shanda, Agus Oce, Nenek Putri, buat Kang Ius, Nado, Milila, spesialnya buat ini aja. Hai, ada Drew. Apa kabar Drew? Ini bacanya Drew ya? Bener enggak? Drew di Rancamanyar. Hoyong request apa atuh Drew? Kesalahan terindah. Wah, memang kita pernah ya Sobat Maya, termasuk Maina sendiri, melakukan kesalahan. Walaupun versi diri kita sendiri adalah itu kesalahan terindah. Janya sorenya para Sobat Maya semuanya lagi pada dengerin JJS36 bareng orang Rancamanyar sadayana dikumin, disalamin oleh Drew di Rancamanyar. Hatur nuhun teteh, sama-sama Drew. Ada Anici Cukang Haur. Anici Cukang Haur apa kabar? Sudah lama banget tidak bersua ya. Teh Ani di Cukang Haur, pengen jangan paksa rindu. Boleh, jajah soalnya bareng Sobat Maya semuanya. Balat ngariung di babakan rahong indah. Kulawargi di Cukang Haur sadayana, spesialnya buat si cantik semangat kerjanya. Terima kasih. Supernya kanggo penyiar radio anu gelis Teh Maina, awal yang macan tugas. Sehat selalu, banyak rejekinya. Salam cinta buat keluardaan okru Radio Maya. Semoga barokah sagala rupina ya. Pokok nama ayah dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Febri Acu, sebejuang cinta di kawasan Banjaran Sinang Panon. Pengen banget naif buta hati. Okay dah. Apa kabarnya Febri Acu? Semoga sehat selalu ya. Mau ikutan jalan-jalan sore boleh. Bareng siapa aja? Buat Neng Asih Orang Cepat Tujah nih, Orang Cinta Asih, Nurul Aisy, Anak-anak 98, buat Agus Oce, Jajang Kesatria, Esaika, Dian Sang, Inu Cepi Santria, Mansur Parihin, Alam Bolom, Jana Aris, Teteh Imas Jua, Mama Dina, Mama Dini, Mama Shanda, Umi Lila yang dud. Spesialnya buat penyiar idola yang cantik dan baik hati, Teh Main Dalaman bareng Arakannya. Terima kasih. Oh, Febri Aceh sehat. Iya dong. Kalau enggak sehat, Mama Yuna selalu doain Febri Aceh selalu sehat. Terima kasih Febri. Pokoknya selalu stay tune di JJS36. Salam buat orang-orang tercinta ya. Oke, langsung Mayina play aja lagu yang sudah direquest oleh Sobat Maya. Ada ini dulu deh yang disuka banget sama Jajang di Jalak, Sakit Pinggang.

Kiki, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Atau pop Sunda.

0: Sobat Maya, kalau yang namanya cinta, walaupun sampai kapanpun Sobat Maya, kita harus tetap mencinta ya. Bukan hanya sekedar kata-kata cinta, tapi memang kita harus membuktikan dengan jiwa dan rasa. Asik. Sobat Maya, siap-siap yang mau request, Maya akan bukain telepon. Sobat Maya, kalau misalnya mau telepon, langsung aja telepon di 53928. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: JJS36.
1: Jalan-jalan sore 36 bersama Tamina yang cantik dan soleha.
0: Hi, apa kabar Mansur Farihin?
1: Masih kena serak.
0: Pokoknya mah ya.
1: Serak mah anu.
0: Oh, meni awetnya pokoknya mah.
1: Mun awet.
0: Eh, teman si Gahna jampe. Jadi kalau Kang Mansur mah harus serak dari sananya.
1: Ya. Mun gitu samulina kumaha teh?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Mau request lagu apa?
1: Kung Fu Chicken.
0: Hah?
1: Yang Persib Juara.
0: Persib Juara?
1: Kung Fu Chicken ada.
0: Oke, nanti dicari. Jadi SGN-nya berapa siapa?
1: Buat Catan Lepet ya?
0: Apanya?
1: Buat Umililah, Tenadora, Tengang, Teh Jua, Teh Itah Kuya, Teh An Indrani, Teh Intim Indi, Teh Sumi, Baik Karti, Mas Anda, Wadina, Wadini, terus buat Kang Jansa, Kang Jajeng Jarak, Kang Agus Oce, Kang Alam Bolem, Kang Cepi Sandria, Kang Teddy Kurniawan, Kang Gena Arif, Kang Kino, Kang Bobi Acu, tadinya Mas Arif Prawon, Henny Target, Lukman Pasar Baros, seadainya dikumpulkan lah kayak kita layan
0: sobat. Oke, spesialnya buat siapa?
1: Kang Jeteminanya barang Arab kanak itu moga tinggi hati berterasna kita serangan atas segalana dengan tujuan kita atas inggal di pasihan mamuan gitunya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Spesialnya
1: di radio
0: pilih Maya
1: mantap lagu-lagunya berbeda berkaya
0: daratanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanupis Mansur Farihin. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan sore 36 sama yang cantik yang unyong-unyong ambilnya ada di Rusia.
0: Enana, D.O. Dok.
2: Nah, Dok.
0: Gelis, coba gelis di eja.
2: Enana, N.O. Dok.
0: Nah, Dok.
2: Ogo.
0: Nah, kajang Ogo, nah, Dok. Emang nado
2: ogo? Saya mah lagi kecilnya ogo.
0: Oh, ya, ada kecil mah ada sadayana ge rata-rata ada rogo ya. Lalu mau request lagu apa?
2: Mau lagunya apa ya?
0: Oh.
2: Jadikan aku namanya.
0: Yang kedua.
2: Pasanganmu.
0: Oh, jadikan aku. Jadikan namanya baru siapa?
2: Barang yang cantik yang unyu-unyu ngebelinya ada di Rusia. Selamat untuk kasam, untuk semua kasam terlalu banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Buat Kang Adam, Kang Abu Meta, Barusan Kang Mansur, Umi Lila, Baing Karti, Kang Robin Kerkop, Kinoi Kirsten, T.O. Om, Abah Dadang.
0: Oke.
2: Kang Janal Arif, Kang Lukman Pasar Baros, Kang Cepi Sandria, Nenek Putri sama Kang Yusnya, Eyang Indut, Kang Febri Acu, Mama Sanda, Kang Jajang Dala, Kang Jajang Rusmana, Kang Kangkung Bandung. Halo, siapa yang namanya?
0: Oke, spesialnya.
2: Oh, Kang Gus Oce, masuknya Kang Gus Oce-nya.
0: Oke, udah, ya? Suka.
2: Ya, Kang Gus Oce 500 tahunan.
0: Oke.
2: Spesialnya mau awas dan syukur lu aja, deh.
0: Terima kasih, Nada, pilih radio.
2: Pilih Maya, mantap, lagu-lagunya berini beda, berini gaya.
0: Mantap, mantul. Hatur nuhun ado, terima kasih. Satu lagi deh. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Jalan-jalan cari 3 nomor ini. Kita udah ngejepet.
0: Assalamualaikum. Apa kabar, Umi?
3: Hadir tapi suka ditutup sama kakak. Udah 2 teh.
0: Tadinya mau ditutup, cuma ini kayaknya Umi itu. Jadi udah deh diangkat terus gitu.
3: Alhamdulillah, makin banyak ilmunya, makin banyak itu.
0: Amin.
3: Hati-hati pulang. Amin. Ya, Bebet.
0: Terima kasih.
3: Buat Teh Haja Nado, buat Kang Mansur, Teh Ratu Enga, Kang Adam, Abah Dada, Kang Ijen jalak teh nami memori lalu kini jadi acu ayam sahabat nenek putri ayo cuma punya aja deh.
0: Oke deh, spesialnya
3: buat penyiar kejahan hati yang cantik Jelita Lope 3 kebon.
0: Wah, tilu kebon. Amazing pisannya.
3: Berani beda berani gaya jelas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanupi, sumilila. Berarti udah dulu ya requestnya. Nanti Maina buka lagi. Masih banyak waktu dan kesempatan. Tapi sebelum Maina play lagu-lagunya, ada yang mau lewat berikut ini.
4: 98 Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: My FM.
3: Asli di loba bus ini.
4: Ya jangan di ke stadion teh geuning loba nu mah koper ieu mah.
5: Kang lain stadion, Kang stadion.
6: Kumaha itu Kang Beca teh?

0: jangan deh mangga kalau
1: pas ya. Aduh,
0: jangan deh ya mangga dileut ke sinjin semen.
1: Ih, kan tenane jukut kurang sih. Kan ku naon bi teu nonton. Wah, rame pisan.
0: Ora saya.
1: Rame nah tuh make nonton ku nonton nonton TV.
0: Ah, TV jijina deh mah eueuh.
1: Naha? Wah, rame pokoknya tadi teh nya. Uppercut. Jabna asup kiri kanan sampai ke KO na. Wah, edan
0: pokoknya. Jangan deh lalajonaon.
1: Tinju.

galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya

0: Raya FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar ting.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
5: Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Coba jomblo-jomblo bahagia mana, Cung? Wow, banyak banget yang ngacung. Alhamdulillah ya, Mei ini seneng kalaupun misalnya sobat Mei sekarang masih sendiri, tapi happy, alhamdulillah. Karena memang kebahagiaan itu di saat kita selalu bersyukur apapun keadaan kita sekarang ya. Hai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini ada Muh Cimol di Kopo Cirangrang. Pengen cinta sudah terlambat dari Dikta. Oke, janji asalnya baru semua sobat Maya aja deh. Spesialnya buat Teteh aja. Hatur nuhun pisan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, jalan-jalan sore 36. Der.
0: Der ah. Wina tanya nongongnya Tina Baskom. Ini pasti si cantik Ibu Ratu ini mah. Yang cetar badai.
1: Cetar badai mohon bahana. Ini dan, aku lagi rumah nih.
0: Dan hanya kal upami ke kebonan ayo we nu ngala.
1: Iya, nu ngala nanti enggak amung atau udah aku mah. Dipetik kue ditinggalin, betul ditinggal cemetik, neneng. Tunggu bunga yang awet teh.
0: Gak apa-apa lah, rejeki bagi orang lain aja ya. Semoga diganti sama yang lebih banyak. Amin.
1: Ya, amin.
0: Sok atuh ah, ibak heula bisi bau. Ayo naman mending request dulu aja. Mau request lagu apa?
1: Sayang aku takut.
0: Boleh, JJS 36 juga baru siapa?
1: Buat Tanda Dolar, Kang Mansur, Carmila, Mama Maya Sinang Laya, Mama Neng Kiwi, Mama Neng Majalaya, Kang Jajang Jala, siapa tuh? Kang Abain Karti, Dr. Herton, Mama Sanda, Kang siapa tuh? Kang Haji Agus Oce,
0: okay.
1: Agus Otomi Teja, terus siapa lagi yang dulu? Kang Soleh, Kang Mansur, siapa?
0: Okay, siap. Spesialnya buat siapa?
1: Nah, spesialnya buat Neneng sama Carmila aja.
0: Hatur nuhun pilih tapi radio.
1: Pilih radio pilih Maya mantu lagu-lagu nabrani nah, beda kan nih gaya.
0: Wah, wow, waalaikumsalam. Wah, enggak ibak ah kosokannya dikosok sadayana di kararosokan. Supada sengit atuh. Hai, apa kabar? Ada Bung Suci Kaputihan. Assalamualaikum. Pengen hanya rindu dari Anmes. Boleh. Jajan sorenya bareng Haja Mainda duluan. Mama Syahanda, Kang Alam Belum, Teh Dian, Teh Eje, Stefani, Kang Dian, Saji Cadas. Mama Dina, Mama Dina, Mang Nanar G.A. Jajan Jala, Kamti Bara, Teh Tati, Napi Ayil, Liman Dudin, Kum Kango, Sobat Maya semuanya. Supportnya buat istriku yang lagi kumpul-kumpul. Kang Adam di Lingga Harsayati. Sore Teh Mainda, Kumah Damang. Alhamdulillah, atuh mamperang damang ya. Merindu lagi dari Yuvia Nuno. Pasti rindu JJS 36. Rindu mainnya juga kan. Au. Janya sorenya bareng Teh Nado, Milila, Teh Andin, Pak Koswara, Pak Kang Koswara, Pak Kosasi, Kang Uya Gasu, Kang Lupan Baros, terus juga Kang Agus Oce, Wagon, Abah Meta, Jajan Jalak, Nani Memori, Mas Jua, Teh Neis, Mah Widara, Amti Baros, spesialnya buat Teh Mainnya bareng rekan-rekan tercinta. Pokoknya Radio Maya, berani beda, berani gaya, derah. Oke, okay, Mainnya. Siapin dulu lagu-lagunya. Ini ada Cinta Sudah Terlambat yang disuka banget sama siapa tadi? Muh Cimol.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya.

telah memiliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperi Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

Oke, Sobat Maya. Aduh, hari semakin sore, udah jam 16 lebih 54 menit. Hai. Apa kabar? Ini ada Bah Dadang yang ada di TCI. Assalamualaikum Neng Mei. Abah hadir. Terima kasih, Abah. Abah hadir mau jalan-jalan sorenya bareng Aki Kanha, Kang Ayi, Kang Alam Bolem, Nado, Milila, Jajang Jalak, Tani Memori, Pak Kosasi, semua Sobat Maya aja deh. Buat Neng Mei, makasih, semoga selalu sehat sama AA-nya. Hatur nuhun Abah, ih didoain gitu kan, alhamdulillah. Pokoknya bukan hanya Mei yang didoain, Abah, Dadang juga, dan keluarga ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rejeki, dan tentunya keberkahan. Lalu Maina mau nyapain ini di Facebook. Ada siapa yang udah nyapain JJS36? Hai hai hai, ada Bung Lon hadir, Maina Rahman, Deani Fitri Sopian, hatur nuhun. Ada Mas Ojo Lali di Lembang. Mas Ojo alias Mas Sugiono nyimak atuh. Terima kasih Mas Ojo. Salam sehat selalu, pokoknya salam Balung ya. Udah lama gak ke Lembang. Kayaknya menikmati baksonya Mas Ojo Lali sambil ditambahin Balung. Duh, mantul banget ya. Ada Rizky C. Ardiansa di Pembatasan City, hatur nuhun. Ada Mama Kay, apa kabar Mama Kay di Negeri Onta, hadir selalu, salam sehat, salam JJS36 melujang tugas. Terima kasih, semoga melujang tugas juga ya buat Mama Kay yang sekarang lagi berjuang mencari rejeki, pejuang rupiah, pejuang dolar ya di Negeri Onta sana.

Ya, Sobat Maya, apalah arti menunggu? Ada, Sobat Maya, artinya ketika kita sabar karena belum waktunya itu menjadi rezeki kita, dan kita selalu menunggu dan kita selalu bersabar, kita selalu berjuang, insya Allah ya, suatu saat nanti kalau rezeki kita itu pasti akan keterima. Mama Dini di Lembang, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Sore, Teh Meichan. Mau ikutan JJ S36 kanggo Sobat Maya semuanya, aja deh sama Sobat FB Sadayana. Atur nuhun. Terus ada Santi yang ada di Margahayu. Hai. Mau ikutan JJ S36 boleh. Pengen banget lagunya Bimbang. Siap. Jadi soalnya bareng Teh Meichan sama Araka, bareng Sobat Maya semuanya. Kum pada yang sudah pada masuk di JJ S36, dan spesialnya buat Ayang Beb sama keluarga tercinta. Dan Sobat Maya, gak kerasa sekarang sudah memasuki interval ketiga di JJ S36.

0: ya Sobat Maya, setiap keinginan, setiap cita-cita gitu ya, kita harus benar-benar tahu bagaimana cara mempersiapkan untuk itu terwujud. Enggak, semuanya Sobat Maya, kita itu hanya cuma melihat saja dari luarnya. Banyak orang kok yang berjuangnya udah lama banget dan kita baru tahu mereka itu suksesnya sekarang. Jadi seakan-akan mereka sukses, enak banget, tinggal dapat cuan. Padahal yang Mina tahu nih Sobat Maya, setiap orang pasti punya prosesnya yang sudah dia jalanin. Jadi udah deh, kalau misalnya kita lihat orang lain sudah sukses, sudah mapan, kelihatannya happy, ya sudah, itu mudah-mudahan kita bisa menyerap energi positif gitu ya dari orang-orang yang sukses tersebut. Bagaimana caranya sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, orang sukses bawa nih energinya buat kita, untuk kita wujudkan biar kebahagiaan itu datang buat kita juga ya. Yaudah, jangan nunggu-nunggu untuk Sobat Maya.
1: 98 Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Bing. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis. 8. Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Numpa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: Maya Evania.
1: Sedang menyebab nupar di.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

Sobat Maya, apa kabar orang Surabaya, arek Surabaya. Surabaya kalau kemarin sih sempat menjadi opsi utama Sobat Maya untuk menggelar babak 4 besar hingga partai puncak di Piala Presiden 2026 ya. Tapi memang setelah menimbang-nimbang, memutuskan, bermusyawarah, akhirnya Sobat Maya, Surabaya tidak dipilih sebagai tuan rumah di fase akhir, tapi memang para panitia, penyelenggara memberikan apresiasi untuk Surabaya karena menurutnya kota ini menampilkan atmosfer olahraga terkhusus sepak bola yang positif dan dukungan besar dari masyarakat sepanjang turnamen, Sobat Maya. Jadi peluang Surabaya untuk menjadi tuan rumah tetap terbuka sih sebetulnya pada kesempatan berikutnya seiring penilaian panitia terhadap penyelenggaraan dan juga antusiasme publik. Dan akhirnya, pengumuman disampaikan oleh Ketua Steering Committee Piala Presiden tahun 2006, namanya Bapak Marwarar Sirait, ya, ada dalam jumpa pers di Surabaya pada hari Minggu kemarin, Sobat Maya, tanggal 2 Agustus, ia menyebutkan keputusan diambil setelah serangkaian pertimbangan. Dan akhirnya, panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sebagai venue untuk babak semifinal dan final turnamen pramusim tersebut, Sobat Maya. Keputusan ini menempatkan Pulau Dewata sebagai panggung penentuan juara. Penetapan Bali sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai kota tuan rumah fase akhir Bandung dan Surabaya yang menggelar pertandingan fase grup ya, yang sebelumnya disebut berpeluang sebagai lokasi semifinal dan juga final. Jadi kemarin sempat dipilih Bandung Surabaya, akhirnya Bali deh. Ya, OTW Bali. Gaskeun. Bali indah banget ya sambil nonton semifinal dan juga final Piala Presiden tahun 2026.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya.

Go Persib Go. Memang sobat Maya, Persib Bandung lolos ke semifinal dan akan menghadapi Persija Jakarta pada Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2006 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Perjalanan fase di grup A, ini Persib ini menjadi juara grup. Persib meraih hasil sempurna dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Jadi menang 1-0 atas Arema FC, menang 1-0 atas DPMM FC, dan menang 1-0 atas Tampines Rovers, sahabat Maya. Dan tong hilap Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2026, jangan lupa sahabat Maya, bisa sahabat Maya nonton di mana saja, langsung di televisi ataupun di video, ataupun bisa nobar sama teman-teman, atau pokoknya dimanapun lah sobat Maya, yang penting bisa mendukung yang namanya Persib Bandung versus Persija Jakarta hari Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2026. Oke, okay? Kita karena kan udah juara grup, menang di 3 pertandingan dengan sempurna. Nah, di semifinal harus sempurna. Memang lawannya, aduh, ini mah ya, kita saling ting, Persib mah harus juara. Waktunya main apa nih sobat Maya? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JJS 36. Dadah.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program

0: Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen Fakultas Sains Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: MyFM

0: Madu Perti.
1: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
2: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi Mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
3: Ya. Eh, Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
2: Oh, iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
3: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
2: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

0: Maya
1: Event. Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: My FF.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

0: MyFM。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.
4: Facebook Maya FM
5: @98 Maya FM Bandung.

Wahnu Karti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Facebook Maya FM
3: @98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM.
5: Saatnya Sobat Maya sebar nuker ting.
6: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
7: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.
3: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-09. Jangan lupa, SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasa.

0: Mani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya,
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata_bandung@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Wisnu Karti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.
4: 98 Maya FM.

0: Nuparti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: MyFM

0: Maya.
1: Program Sarjana dan Diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@mandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Maya FM.
1: Sebenarnya, sebenarnya semak, no party.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung, Makkah Utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berpenting
0: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Wisnu Karti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya.
1: Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati.

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
4: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
5: 98 Maya FM.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma, Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 02604178.

0: 3, email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maria Subang, Nuparti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Sebab, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM.

0: Indonesia. Tetap Maya Simak, Dukar Ding.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
2: Maya FM.
3: Pantengin streaming Maya FM www.98mayafm.com 98

0: Papan, Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ding.
2: SMK Perkasangkan Pemasaran. SMK Perkasa 2. Program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nukar Ding.
0: Maya FM.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
0: CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
3: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM.

0: terakhir, streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
1: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM. 98 Maya FM.

0: Maya FM.
1: Radio, tetap Maya Teman, no parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
2: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM. Maya FM.

0: MyFM. Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati tatimu salihah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sobihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Segala puji hanya milik Allah, Zat Maha Pemurah dan Maha Penyayang, Zat yang memberikan rahmat kepada kita, karunia di pagi yang cerah ini kembali hadir menemani Sobat Maya di gelaran Damar Hati. Penyuk hati, pengobat jiwa, selalu di hati. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Allah yang Maha Hidup, kekal dan terus mengurus makhluknya. Dan Allah tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaanlah Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tanpa si izinnya, kita tidak memiliki kekuatan. Tanpa si izinnya, kita tidak diperkenankan hari ini kembali bersua, kembali beraktivitas. Dan tentunya Sobat Maya yang dirahmati Allah, Wilujeng Enjing, para pendengar Damar Hati, dan tentunya yang sudah masuk di live TikTok, apa kabarnya? Sehat selalu. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Selasa di tanggal 4 Agustus di tahun 2026. Yang tidak lama lagi kita akan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia. Yang keberapa nih Sobat Maya, ada yang tahu enggak? Ya sebutkan di komen ya. Hari ulang tahun keberapa? Hari ulang tahun Republik Indonesia. Mudah-mudahan nanti Sobat Maya yang dirahmati Allah bisa mendapatkan souvenir yang beruntung. Okay. Baik Sobat Maya yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita kembali akan mengupas tema yang berkaitan dengan keseharian kita dalam beribadah kepada Allah. Tentunya ada sebuah surat yang dibacakan setiap hari, bahkan mungkin surat ini sudah pada hafal bagi Sobat Maya yang dirahmati Allah ya. Oh, Masya Allah, hari ulang tahun ke-81. Terima kasih. Silakan yang mau berkomen juga. Tahun ini hari ulang tahun yang keberapa Republik Indonesia? Ya, silakan di komen ya, tulis ya. Nanti kita akan berikan apresiasi bagi yang sudah berkomen. Baik Sobat Bayang dirahmati Allah, kita akan langsung saja simak ulasan pada kesempatan di pagi hari ini. Kita membahas topik tentang keutamaan daripada surat Al-Fatihah. Ada yang tahu nih surat Al-Fatihah? Masa enggak tahu ya Sobat Maya? Pastinya Sobat Maya sudah paham betul ya terhadap surat Al-Fatihah, karena surat ini sering dibaca ketika sholat. Kalau tidak membaca surat ini, sama halnya kita tidak sah sholatnya. Mungkin juga sebelum aktivitas kita membaca terlebih dahulu suratul Fatihah. Baik Sobat Maya yang dirahmati Allah, kita akan langsung saja simak ulasan pada kesempatan di pagi hari ini, yaitu tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Kita simak tentunya hanya di 98 Maya FM Bandung.

Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sobat Maya yang dirahmati Allah, keutamaan surat Al-Fatihah sangat besar dan banyak yang terkandung di dalamnya. Di antara surat-surat yang lain, keutamaan yang pertama dalam surat Al-Fatihah ini, surat Al-Fatihah ini disebutnya Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ada beraneka ragam nama Al-Fatihah. Bahkan Imam Asyuyuti rahimakumullah ada 25 nama. 25 nama tentang surat Al-Fatihah. Bahkan di dalam sebuah keterangan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam keterangannya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ummul Quran wa Ummul Kitab wa Sab'u Masyani. Surat ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu Al-Fatihah, yang disebut juga sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab serta Asabul Masani, ya, Absaul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, alasan yang pertama, Al-Fatihah mengandung dasar dari seluruh perincian Al-Quran dan sumbernya. Di dalamnya ada nasihat, ada hukum, ada kisah, ada khobar, dan surat-surat selainnya dalam Al-Quran. Itu di dalam Al-Quran semuanya disimpulkan kembali kepada suratul Fatihah. Itulah hakikat sesuatu yang berstatus induk, bahwa sesuatu yang lainnya kembali kepadanya. Oleh karena itu, setiap surat dalam Al-Quran pasti ada isyaratnya. Dalam surat Al-Fatihah, ini adalah mujizat yang sangat mengagumkan yang tidak didapat dalam kitab-kitab Allah sebelumnya. Contoh, dalam surat Ali Imran, surat Al-Baqarah, surat Al-Maidah, surat At-Taubah, itu semuanya mengandung pembahasan tentang kaum muslimin. Di dalamnya membahas tentang kaum Yahudi, Nasrani. Maka dalam sebuah kutipan ayatnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi ayat di dalam surat Al-Fatihah itu mencangkup menyampaikan tentang kisah, ya, baik itu menyampaikan tentang hukum, menyampaikan tentang berita. Bahkan dalam surat Al-Anbiya, surat Al-Mu'minun, surat Asy-Syura itu menyampaikan tentang informasi. Tapi disimpulkan dalam surat Al-Fatihah itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu berkaitan dengan sirat, ya, jalan bagi orang-orang yang bersyukur, ya, yang diberikan nikmat, bukan orang-orang yang zalim, ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu. Bahkan dalam surat lain dikatakan ada surat Al-Fatihah itu mengandung makna disimpulkan dari surat-surat yang lain, seperti surat Al-Qiyamah, surat At-Takwir, surat Al-Infitor, dan surat Al-Insikok. Nah, itu semuanya berbicara daripada hari akhir. Nah, maka dalam surat Al-Fatihah itu dijelaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah,
itu dijelaskan. Siratal ladina an'amta 'alaihim. Nah, itu. Jadi sobat mayang dirahmati Allah, bahkan di dalam surat An-Nisa pun ya, berkaitan dengan hak-hak anak, berkaitan dengan laki-laki, perempuan, dan di dalamnya menjelaskan tentang makhluk yang lemah, makhluk yang membutuhkan pertolongan. Maka di dalam ayat itu, di dalam surat Al-Fatihah itu kalimatnya Maliki Yaumiddin. Nah, itu. Bahkan ada lagi kalimatnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, ya. Tidak pernah mengkufuri nikmat yang telah diberikan Allah. Itu alasan yang tadi pertama. Yang kedua, bahwa Al-Fatihah ini sebagai pembuka Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sebagai pembuka Al-Quran di dalam urutan surat-surat di dalam mushaf Al-Quran, dan menjadi surah yang pertama kali dibaca dalam sholat. Maka tadi wasami'tu umul kitab la inna huda bi kitabiha fi, ya. Jadi Al-Fatihah itu dinamakan umul kitab, ya. Dan penulisan Al-Qur'an dimulai dengan bacaan Al-Qur'an dalam salat, ya, yang dimulainya. Nah, itu sobat mayang dirahmati Allah. Maka hadis dikatakan alhamdulillahirabbil alamin hiya sam'u masani wal qur'anul adim alladhi utituh. Alhamdulillahirabbil alamin itu disebut

disebut Ashabul Mahsani dan disebut juga Al-Quran itu Al-Azim yang dianugerahkan kepadaku, kata Allah. Maka Al-Fatihah di dalam hadis mulia ini disebut tadi ya, Ashabul Mahsani dan Al-Quran Al-Azim. Meskipun surat-suratnya pendek ya, namun beragam, bahwa di antara yang tadi disampaikan dari poin 1, 2, dan 3, maka kalimat daripada Alhamdulillahirrabbilalamin itu adalah sebagai penetapan tauhid, ketetapan dalam jiwa seorang mukmin, yaitu Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi bersyukur kita sudah diberikan oleh Allah kenikmatan yang begitu besarnya. Nah, maka awali kalimat pagi hari ini dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu penting ya Sobat Maya yang dirahmati Allah. Sebentar Sobat Maya.

nyalakan dulu AC. Gerah nih, panas ya kalau tidak pakai AC. Nah, baik sahabat Maya yang dirahmati Allah, kembali lagi. Jadi ada 4 maksud Al-Quran yang terbesar. Yang pertama tadi sudah disampaikan, yaitu penetapan tauhid. Penetapan tauhid, ya, penetapan tauhid pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu adalah sebagai pujian kepada Yang Maha Kuasa. Berikutnya yaitu janji dan ancaman. Alhamdulillah Ibu Teh Nurul Islami sudah memberi mawar, hatur nuhun jajakumullah. Oh mangga, Omah Nung, nyimak saja. Terima kasih sudah menyimak. Dan ada Torik, silakan dikomen ya. Kemudian sobat Maya, tunuhun Ibu Nung terus masihan mawar pagi-pagi, aduh seharum semerbak ya, harumnya bunga mawar, masya Allah. Baik sobat Maya yang dirahmati Allah, adanya janji dan ancaman. Janji dan ancaman, kalimat Maliki Yaumiddin ini adalah sebagai pembalasan nanti pada saat kita sudah meninggalkan dunia ini. Ketika kita meninggal, maka tidak ada lagi urusan dengan dunia. Tapi kita akan mempertanggungjawabkan segala amal ibadah kita. Maka yang ketiga dalam maksud dari Al-Quran itu adalah perintah daripada larangan ibadah. Iyyaka na'budu, itu adalah perintah dan larangan ibadah. Yang keempat baru berkaitan dengan jalan kebahagiaan dan bagaimana melalui ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Nah sekarang kira-kira sobat Maya sudah berada di jalan yang mana? Apakah di jalan yang benar atau masih di jalan yang salah? Maka jangan sampai kita mengambil jalan yang salah.

0: siratal ladina an'amta alaihim. Ya. Bahkan ada yang kisah-kisah orang-orang yang melanggar hukum Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu yang kedua. Berkaitan dengan keutamaan dalam surat Al-Fatihah. Nah, berikutnya keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang ketiga dalam surat Al-Fatihah itu mengandung tiga macam tauhid. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kita akan coba buka ya wawasan kita berkaitan dengan tauhid yang perlu dipahami dan dijalankan oleh ayah bunda ya, dimanapun hari ini sedang bersiap-siap untuk melaksanakan aktivitas di pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan di poin yang ketiga ya, sobat yang dirahmati Allah, semoga yang baru bergabung diberikan oleh Allah kesehatan lahir, kesehatan batin. Yang sudah bergabung dan mengikuti kajian ini, semoga Allah berkahi, Allah rahmati, Allah luaskan rezekinya, Allah ampuni segala dosanya, dan semoga Allah berikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Baik sahabat yang dirahmati Allah, sejenak kita akan rehat dulu ya, mendengarkan sebuah hadis-hadis pendek yang akan disampaikan. Tetap stay tune di 98 Maya FM Bandung.
1: بالله من الشيطان الرجيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya itu, tetaplah ia akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu ia memberitahu kepada kamu apa yang kamu telah lakukan, yakni serta membalasnya.
2: Sungguhnya dari tanda-tanda datangnya kiamat, yaitu ilmu akan diangkat, munculnya kebodohan, tersebarnya perzinahan, minuman keras atau khamar dijadikan minuman, orang laki-laki banyak yang pergi atau meninggal atau jumlahnya lebih sedikit, tinggal para wanita, sehingga keadaannya bagi 50 orang wanita untuk seorang laki-laki banyak wanita daripada laki-laki. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Seorang muslim yang memberi pakaian kepada seorang muslim yang bertelanjang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan kain warna hijau sorga. Dan seorang muslim yang memberikan makanan kepada orang muslim yang kelaparan, maka Allah akan memberikan pada hari kiamat buah-buahan dari sorga. Dan seorang muslim yang memberikan minuman pada orang muslim yang kehausan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan minuman padanya di hari kiamat berupa minuman yang harum yang masih ditutup rapat. Hadis riwayat Muslim. Tidak beriman seseorang di antaramu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Maukah kutunjukkan padamu

tentang mereka yang akan menjadi penduduk neraka, yaitu mereka yang bersikap kasar, keras, berjalan dengan membanggakan dan bersikap sombong. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Antara seorang hamba dengan surganya ada 7 macam rintangan atau jalan kesulitan. Rintangan yang paling ringan yaitu kematian, sedangkan yang paling sukar yaitu ketika berdiri atau berhenti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat orang-orang yang tersiksa di dunia meminta pertanggungan jawab terhadap mereka yang telah memberikan kekejaman baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari.

Baik, kembali lagi masih bersama Kang Faiz di gelaran Damar Hati, Penyejuk Hati, Pengobat Jiwa Selalu di Hati. Selamat yang baru bergabung di live TikTok dan di live streaming. Terima kasih yang sudah terus istiqomah menyimak di 98 Maya FM Bandung. Saat ini kita sedang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Tadi ketua keutamaan sudah ada yang pertama, yang kedua, dan sekarang yang ketiga. Dalam kalimat Alhamdulillah, ya, kalimat Alhamdulillah, nah ini adalah sebagai tauhid rububiyah. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebagai tauhid uluhiyah. Nah, jadi ini supaya diketahui dulu oleh seluruh pendengar Sobat Maya yang dirahmati Allah. Kemudian ada kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini adalah sifat-sifat Allah. Maka yang ketiga tadi sudah dijelaskan. Yang keempat yaitu Al-Fatihah mencakup obat bagi hati dan badan. Nah, ya. Jadi Sobat Maya yang dirahmati Allah, Ibnu Qayyim rahimakumullah menjelaskan bahwa status Al-Fatihah ini sebagai obat bagi hati. Karena penyakit itu ada dua, yaitu rusaknya ilmu dan rusaknya niat. Yang keduanya mengakibatkan dua bahaya, yaitu kesesatan karena rusaknya ilmu dan murka Allah karena rusaknya niat. Maka As-Sirat Al-Mustaqim mengandung obat daripada kesesatan dan untuk menghindari dari kemurkaan Allah. Maka adapun status Al-Fatihah itu sebagai obat badan bagi badan, maka banyak orang yang tidak tahu terhadap keutamaan dari Al-Fatihah. Nah, jadi banyak sekali khasiat daripada suratul Fatihah. Nah, kemudian yang kelima, keutamaan membaca Al-Fatihah adalah rukun sholat. La sholata liman la yaqruna Al-Fatihah kitab. Tidak sah ya sholat salah seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi tidak sah. Nah, Sobat Maya yang dirahmati Allah, bahkan dalam sebuah keterangan An-Nawawi rahimakumullah bahwa dalam seluruh mazhab ya, itu dikatakan tidak membaca surat Al-Fatihah itu tidak sah. Itu yang kelima. Yang keenam, Al-Fatihah adalah surat yang paling utama di dalam Al-Qur'an. Walladina nafsi biyadihi ma unzila fi Taurat wala fil Injil wala fi Zabur wala fil Qur'ani misluha. Tidaklah diturunkan dalam kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an semulia daripada Al-Fatihah. Itu yang keempat. Jadi Al-Fatihah itu adalah surat yang paling utama di dalam Al-Qur'an. Kemudian berikutnya Sobat Maya yang dirahmati Allah, keutamaan yang ketujuh adalah Al-Fatihah disebut sebagai As-Sab'ul Masani. Nah, itu yaitu tujuh ayat yang diulang-ulang. Wah, berapa kali kita membaca Al-Fatihah? Minimal 17 kali ya. Selebihnya boleh? Boleh, oleh saja. Bahkan dalam sebuah ayat dikatakan walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal adim, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang, yaitu Al-Qur'an yang agung. Nah, Sobat Maya yang dirahmati Allah, maka dalam salah satu tafsir daripada Ashabul Masani adalah Al-Fatihah.
Dalam hadis yang diriwayatkan dari Bukhari Muslim,

Alhamdulillahirabbil alamin. Hiya sam'ul masani wal Qur'anul adzimul ladina utitu. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimakumullah menjelaskan bahwa ulama berbeda pendapat tentang mana ashabul masani. Di mana beberapa pendapat itu ada yang 7 ayat diulang-ulang dalam setiap rakaat salat. Ada surat yang kandungannya pujiannya kepada Allah. Ada surat yang dikhususkan hanya diturunkan kepada umat Islam dan tidak diturunkan kepada umat-umat sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan matsani. Lumayan ya, sobat maya. Subuh ini tantangannya adalah ngantuk. Maka yang sudah bergabung silakan mengirim gorengan, subhanallah ya. Walaupun gorengan ini mempengaruhi kesehatan, tapi menjadi teman untuk sarapan ya. Baik sobat maya yang dirahmati Allah, Ibnu Qayyim rahimakumullah dalam Madarijus Salikin menjelaskan bahwa Al-Fatihah ini antara dua macam sebab dikabulkannya sebuah doa.

Maka untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, maka seringlah kita membaca suratul Fatihah. Bahkan kita selalu terngiang-ngiang dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah ayat yang bukan sembarangan. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang lurus ini kemana? Yang harus kita pijak, yang harus kita ikuti. Nah, jadi ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi menyembah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Maka ada yang berikutnya, yaitu keutamaan ke-9, di mana Al-Fatihah ini mengandung bantahan ke seluruh ahli kebatilan dari berbagai aliran non-Islam, serta bantahan terhadap ahli bid'ah di antara umat ini. Yaitu dipungsikannya ataupun disampaikannya tentang watawasobil hak, watawasobil sob saling sehat, nasihat menasihati ya. Nah, jadi keutamaan yang ke-9 dalam suratul Fatihah ini mengandung bantahan ke seluruh ahli kebatilan dari berbagai aliran non-Islam, serta bantahan terhadap ahli-ahli yang lain yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nah, Sobat Maya yang dirahmati Allah, maka dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, di mana tadi as-sirat sebagai jalan yang lurus ya, kemudian an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, semoga siapapun yang berkenan sudah meluangkan waktunya untuk Allah, maka itu semua menjadi nilai ya, pengorbanan. Maka Al-Fatihah ini sangat menjadi magnet bagi seorang muslim ketika membacanya. Ada sentuhan, bahkan bukan hanya dibaca tapi juga disampaikan ayat demi ayat ini. Nah, yang berikutnya ada yang ke-10, yaitu surat Al-Fatihah mengandung makna seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan secara garis besar. Artinya Al-Quran ini adalah, ataupun surat Al-Fatihah ini adalah yang mewakili daripada ayat-ayat ataupun surat-surat yang lain. Bahkan dikatakan faman alam tasri ya, maaf, tafsir hakan akaman alaihi tafsir, barang siapa yang mengetahui tafsirnya Al-Fatihah ya, tafsirnya ataupun memahami tentang arti dan ayatnya, seolah-olah ia mengetahui tafsir daripada seluruh kitab yang diturunkannya. Jadi ya, kesimpulannya Al-Fatihah ini menjadi rangkuman daripada ayat-ayat Allah. Itu Sobat Maya yang dirahmati Allah, pada kesempatan di pagi hari ini ya, bahkan ada lagi bahwa Al-Quran ini menjelaskan sesuatu yang dibutuhkan manusia. Sedangkan Al-Fatihah merupakan induk daripada Al-Quran yang mengandung dasar dari seluruh perincian Al-Quran dan maksud tujuan yang terbesarnya. Maka di dalam sebuah ayat, ada di ayat surat An-Nahl ayat 89, wa nazzal

alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busra lil muslimin. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk. Maka Al-Quran itu sebagai petunjuk. Serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Artinya bukan tidak ada semangat ya, tetapi terus berupaya bagaimana supaya Allah menjaga keabsahan daripada keimanan kita, kesucian, kehormatan. Karena kata Allah, jalan itu pasti selalu ada. Jalan itu pasti selalu ada. Nah, mudah-mudahan kita dengan memahami Al-Fatihah ini mampu mengamalkan. Karena suratul yang bisa disampaikan pada kesempatan di pagi hari ini, mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kepada kita pintu kemuliaan, diderajatkan derajatnya oleh Allah, dijauhkan dari segala dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil, dan disehatkan semuanya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Saya tutup dengan doa kifatul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin, wallahu ma'a bikil abadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Naya FM. Derah. Sesaat lagi Anda simak Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Derah.

joget-jogetin aja. Pun ya. Kalau misalnya kamu lagi putus cinta, wah ngapain? Ting ya enggak. Kalau dia selingkuh, katanya selingkuhin lagi aja. Oh my god, dibalas dong kalau begitu ya. Dendam itu namanya nggak boleh ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Saatnya sekarang 4 Agustus 2026, Santika hadir di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asai. Yang lebih berani, lebih beda, lebih gaya. Joget Morena Morningnya Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya dengan lagu-lagu dangdut dan juga informasinya hadir di sini. Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya, berani beda, berani gaya. Di mana? Di DIY. Derah.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya Event.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya sedang menyebab Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
4: Maya FM.
5: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
5: Wey, ikutan bro.
6: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
6: Jalan-jalan sore 36.
7: Jalan-jalan sore 36.
1: Facebook Maya FM
8: @98 Maya FM Bandung.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

myfm.com. 98 MyFM.

Informasi pertama pagi hari ini Sobat Maya di gelaran Joget Morena yang viral-viral dulu deh ya. Kemarin tuh ada yang sempat, aduh, bikin greget nih yang viralnya nih ya Sobat Maya ya. Gimana enggak coba, bendera dibakar, oh my god. Ya, viral di media sosial, seorang pria misterius membakar bendera merah putih di wilayah Gang Muhammad Fatah 1 Pal 3, Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung pada Minggu kemarin 2 Agustus nih Sobat Maya. Ini seperti yang dibagikan akun at Folix Bandung ya, pelaku itu terlihat mengenakan jaket hitam dan tas gendong. Setelah membakar bagian ujung bendera, pelaku lantas kabur nih ya. Ya, menurut Ketua RT 01 RW 10 Asep menjelaskan kejadian tersebut sekitar pukul 4:38 waktu Indonesia Barat atau jam 4:30 subuh berarti ya. Ya, pelakunya ini merupakan orang tidak dikenal yang bukan warga sekitar nih Sobat Maya. Dikatakan Asep, pihak kepolisian dari Polsek Andir pun sudah datang dan cek ke lokasi serta meminta rekaman CCTV. Jadi yang dibakar itu adalah bendera ya merah putih ya. Ya, seperempatnya itu sudah terbakar tuh Sobat Maya. Ya, pelaku diduga masih satu orang dan Asep menegaskan tindakannya tersebut sudah meresahkan lingkungannya. Ya, jelas lah ya, sudah meresahkan sekali wilayah tersebut nih Sobat Maya. Jadi khawatir meluas ke wilayah lain kalau tidak cepat ditangani. Ya, peristiwa tersebut menjadi kali pertama di daerahnya. Ya, ini Asep berharap pihak yang berwajib bisa cepat menindaklanjutinya nih Sobat Maya. Sementara Kapolsek Andir, AKP Triyono Raharja, ya, dikutip dari tribunjabar.id, ini menegaskan pihaknya sudah mendatangi lokasi dan meminta keterangan di sekitar kawasan tersebut ya. Ya, dan kasus tersebut masih dalam penyelidikan nih Sobat Maya. Ya, mudah-mudahan deh ya segera terungkap nih apa yang menjadi motif si pemuda tersebut ya membakar bendera merah putih. Coba, aduh, gak ada rasa nasionalisnya ya. Ya ampun, kalaupun dia warga Indonesia, oh my god, ya terlaluan nih Sobat Maya ya. Apa coba motifnya bakar-bakar bendera? Apakah dia stres?

Halo, kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Pop Indonesia.

0: di sini aja di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu.
4: Ya, seperti biasa.

0: pemirsa, sobat PMP bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam sobat PMP bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
1: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
2: 98 Maya FM.
3: Facebook Maya FM
4: @98 Maya FM Bandung.

0: masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya. Selamat pagi Sobat Maya yang ada yang baru gabung di 98 Maya FM Bandung. Wow, tak apa ya. Selamat pagi yang mau berangkat beraktivitas, yang lagi persiapan untuk berangkat beraktivitas, jangan lupa Santika selalu ingetin untuk cek-recek lagi barang bawaan yang mau dibawa ke tempat aktivitas, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Yang lagi di jalan juga selamat pagi, terima kasih banyak konsentrasi bawa kendaraannya. Utamakan keselamatan daripada kecepatan ya. Oke, kenapa yang mau berangkat beraktivitas, coba di setelah dicek-recek barang bawaan, cek-recek lagi dalam keadaan rumah ya. Yang mau berangkat seharian, apalagi rumahnya mau ditinggalin dalam waktu yang lama, seharian tuh nggak ada yang nunggu di rumahnya ya. Kompor pastikan sudah padam dari apinya ya. Oke, yang abis tadi nyiapin sarapan pagi ataupun juga masak air ya. Listrik-listrik juga, sambungan listrik yang tidak terpakai sudah dicabut sajalah, dimatikan saja lampunya juga, jangan sampai kelupaan tuh ya, matikan ya. Oke, sudah ready untuk beraktivitas? Siaplah kalau begitu ya. Yang mau WhatsApp Santika juga boleh. Iyalah, di Joget Morena tentunya ya. Ada apa tuh? Kok rame-rame? Kenapa?
1: Hai teman-teman.
0: Iya, ada apa Lesti?
1: Namanya joget.
0: Oke lah kalau begitu, Mayo, kita joget lagi di Joget Morena.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.

Selamat pagi nih para kicau mania. Sudah siap menuju lapangan itu. Lapangan terbang. Waduh. Oke, informasi berikutnya nih untuk Sobat Maya yang hobi banget bersepeda ya. Pagi-pagi sudah menyiapkan sepedanya, mau goes-goes nih para goes mania. Selamat pagi. Biasanya tuh weekend ya yang suka pada muncul para goes mania, atau ada yang berangkat beraktivitasnya menggunakan sepeda. Oke lah, hati-hati kalau begitu ya di jalan. Dan kita tuh memang harus tahu medan jalan tuh Sobat Maya. Ya, jangan sampai kejadian yang tidak-tidak tuh ya. Ya, seperti kejadian kemarin yang terjadi tabrakan beruntun tuh Sobat Maya. Ya, memang sih ini diakibatkan oleh seorang sopir truk pengangkut LPG yang katanya sih ngantuk tuh Sobat Maya. Jadinya nabrak ya, kemudian terjadi tabrakan beruntun dan salah satu korbannya itu adalah pesepeda tuh Sobat Maya. Pesepeda asal Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa Kidul ya. Ini nyawa perempuan berusia 54 tahun tersebut melayang dalam insiden kecelakaan lalu lintas beruntun yang terjadi di ruas Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di kawasan Lewi Panjang pada Rabu lalu nih Sobat Maya. Ya, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pesepeda hingga memakan korban jiwa di Kota Bandung itu bukanlah peristiwa yang pertama kali terjadi ya. Ya, kasus pesepeda meninggal akibat kecelakaan di Kota Bandung rupanya bukan hal baru nih Sobat Maya. Ya, menurut Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung, AKP Fikri Adi Perdana, dikutip dari Detik Jabar, kejadian tragis seperti itu sebenarnya bisa dicegah kalau para pesepeda punya kesadaran tinggi untuk memilih jalur goes yang lebih aman nih Sobat Maya ya. Ya, contohnya mungkin kalau yang ramah bersepeda itu di kawasan Dago ya. Ya, Dago sekeliling, kemudian kawasan Polrestabes dan sekitarnya tuh yang ada di Jalan Jawa Merdeka ya. Ya, terus pokoknya arah ke navigasiin yang ramah lah ya. Ya, ini untuk Sobat Maya yang hobi bersepeda ya, yang pengen bersepeda, yang goes di Kota Bandung. Ya, Fikri juga menyebut kalau Jalan Soekarno-Hatta menjadi kawasan yang tidak ramah bagi pesepeda dan harus dihindari nih Sobat Maya. Ya, karena memang kan peruntukan jalannya bukan untuk peruntukan sepeda ya. Tapi memang kendalanya sih sebenarnya katanya bukan ada di jalan, SDM pesepedanya lah yang kurang ya. Ya, terlebih menurut Fikri, jika ada pesepeda yang masuk jalur cepat tuh di kawasan Soekarno-Hatta, ya hal tersebut tidak hanya membahayakan diri sendiri tapi juga pengendara lain. Ya, bagi pengemudi truk keberada rem mendadak. Jadi jangan ada di blind spot ya untuk para pesepeda ya. Apalagi di jalan Soekarno-Hatta yang rawan tuh ya. Ya, Fikri mengimbau pesepeda untuk mengetahui medan yang akan ditempuh saat hendak bersepeda di Kota Bandung ya. Ya, kalau tahu waktulah ya, tahu medan, tahu waktu itu dalam artian kalau pagi nih ya, kalau memang pagi buta dan masih gelap, minimal pakai cahaya-cahaya lah ya di sepedanya yang bisa memantulkan cahaya kalau itu ada sepeda di situ dah. Dan kalau bisa itu juga memang tetap harus wajib di jalur kiri ya, di jalur lambat tuh kalau para pesepeda ya. Kalau kita arif dalam memilih jalur sepeda ya atau jalur bersepeda, Fikri menyebut juga hal tersebut merupakan bentuk menghargai pengendara lain. Kadang-kadang kita yang pakai kendaraan lain seperti mobil, motor ya, sok kagok ya mun aya nu sasepedahan gitu ya, ya di jalan ya. Ya, intinya harus saling menghargai lah, pesepeda juga sama ke mobil, pengemudi mobil, pemotor pun juga sama. Jadi sama-sama enak lah di jalan ya, saling menghargai dan saling menghormati ya. Oke, inti nama ulah ngaragokan lah ya. Kalau misalnya mau nyebrang ya tetaplah harus lihat kiri kanan dulu. Pre kiri kanan, gas goes lagi ya.

0: Nuparti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.
2: Maya FM
3: 98, Maya FM.